Kikima, perdona kita. Kebasinya kita mau beli rumah tetapi dah berba bagadi. Ha, mui tapo sana, kamu tapo sana bagadi. Kamu tapo ni, saya cepat lebih ni. Pecu mula mahu cepu, di cepat cuci mereka, cepat ni. Ambil kau bah, uang mereka itu aku pada kau, kata dia. Ba jula de pormo pormo jua pormo ba chumo ba di chame pun lo ko mala tha

Ada orang nak kulo, mula aja nak kulo, memang ni yang mahu yang ni, nanti makan ni tu lo, jalan, ada ni mahu yang ni, nanti nyuk aku ni uye uye mila yang ni, nanti mah nyuk pula aja lo hosal le, ada ni mahu yang ni, nanti mah kulo uye uye nak lo yang ni, aje aje pula, nanti memang aje yang ni yang mak kisah kongo lo kongo berkhalama kongo, ucah hiu kongo le, uye ni aku ni la lo yang ni, yang mah aje itu. Itu macam apa? Itu ayam maji itu bi, itu macam bidam. Macam ayam maji, gugur cedar cedar, mepul aja nak kau ni itu pula dengan na ikan cengalang aja ni kulo elok tu mina di mana ya honga, tipu nak kau ni awalah mat kulo, akan kau tak kau tak ya utuh ya pipu lah kalau pergi na ya, ni ane am sih ni yo nu lekope yo titing. Ngam ayo titinge ko pe ho e ma thimine thu ko pe ne biche na u ma thimi chwa nyu thi byon ne thu ya lo ya thu cha thimine di ma thu a gu thu ya ho sa le na lo nyu ho lo du khala ma ya ma ke se u cha he thu tu lo la nga lo adi ma u yu du gu thu ko ri chi ne ga ko ni tu lo che nga me je yin ya thimine na ta ko ya phang tha le pha hom pu la di ma a bu thu lo nyu ho hom pu la ge na cha ge ya go lo a je yin ya Kalau kalau langan le masih ni melati macam ni kalau tem tai le ya orang ah, na itu nam melati ni gaji ku gaji ku le melati, itu melati ni itu je gak kau ya hong ai ni, tiba na aku pakai top lah, aku ni langan ni kau ni jonyan macam ni, na di mana hujan jadu hong kua pula le, hujan huma jodu gitu tangkai ya gitu melati ni. Aje unyu pula, anak kau ni ucap he pula, aje je pula, kau lo matang je ni, yo le yo kaya yo sih u yo sih kau lo bija na, oje bukalama kau ni kau lo telinga ngaji ni, ya mak kisah kau ni tu lo telinga aje, kau lo ya hong aje ni, na tiga na kau ni aye pula kata lo nyum jojo aye pula kata ne, ya mu pula muna di mak kau lo ba utana di nyu na matang ni lo ini kau ba utana kau ni, kau kau ni je anla ni aje ni, tu mene Yohane muna kau ni ikan jojo kau muna kau ni kulo ya bajenga yenya ikan tu pek kulo mabi jani lo bajene muna di mana mutanga kau pacian la ne lunum le pacjomong aje ya pula lo ya makisai pula bukala ma pula alo pula lo yenya tu mene kulo ga ho le ngai yenya na di mana tu macam tu tu sepah le kunga lo yenya sofa furniture pula jaga lo tu kap kau pula le kulo ga ya ho ngai yenya tipu na tu kap kau na ho kau ni Ayah cewang thane cete thane ya mak kisah pula kalau jonya aje tu mene jolulu le ya bija aje ini jolulu le lo nanti mau ye pula ye na kojo kole hujji ya nukung aye ni nanti maju jolulu le ya holu le abu pula kau ni biar thah le lo ini mau biar thana le ang thah mah silang aye ni ya hujji na hukum gitu kalau Tim ni hukum le ni hukum jana kau ni tim kalau benda thane yuleng kau ni aje le tiji le kalau ya honga lo ye niu hina kau ni itu nam tuan muleng itu pula doleng kalau lam aje ni aga pay thar ya mak kisah pula bukalah ma pula ucah hub pula hehe turu mian aje ye niu le holu le ngai ye niu agan itu nanti cah tibum le bina ma ye niu do cah bina kau ni Kutan le cang tang aye niu, kapa tu cah cemun aku ni. Kaisa kon le butang aye niat, agu atiram le loy niu. Tikolona damai niu.